0: What's going on? Fall in love. Oh God.
1: Kusala. Oh, in love. But fall in love. Kusala buat apa? Oh, lalu aku solan lah.
0: Ya, Aku lewat mak aku bawa ingat lau ya ya si lebih info ya langa ya info show ya oh walau info yang tengahnya orang tengah malang fasting orang tengah malang aing orang tengah malang no aku umah fape lima peono aing orang tengah ya wa aing orang mama aing orang china ya lewat mak aku bawa lebih lewat sana aula ya naik menau maya dengan ngamal falo alo family tele le tua